0: Baik, saudara pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Roni untuk membahas membenahi pelayanan admin Duk di Dukcapil Jaya Wijaya.
1: Pelayanan admin Duk di Dukcapil Kabupaten Jayawijaya. Untuk memulai perbincangan kita, saya akan memulainya dengan Pak Sony Lokobal. Iya, Pak Sony. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu ada protes gitu dari warga terkait dengan pelayanan admin Duk di Dukcapil Kabupaten Jayawijaya. Menurut pengamatan Anda, mungkin kendala seperti apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah mungkin terkait dengan antrian yang panjang, waktu layanan yang mungkin terbatas, atau seperti apa yang Anda amati selama ini?
2: Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya di sini mungkin mewakili juga sebagai masyarakat, warga yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Izin artinya bahwa kami sebagai masyarakat dalam membentukkan segala sesuatu yang bersifat hak kewajiban warga negara dalam administrasi negara, kelengkapan itu mesti kita harus dilayani. Mungkin pada saat kemarin sempat ada terjadi ini, ya saya lihat ini minimnya pengawasan yang sifatnya mungkin dari dalam yang menjadi perhatian, sehingga publik menilai mempublikasikan dengan secara spontanitas. Saya pikir itu wajar dan menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi. Dan memang kami sendiri amati, tapi saya tidak ada di tempat secara pribadi, tapi saya melihat di media cukup serius. Tapi ya kita sebagai warga negara melihat, rata-rata masyarakat melihat itu ini hak saya, betul, hak dia. Tapi ada namanya kewajiban sebagai warga negara, punya kewajiban yang mesti masyarakat itu juga menyadari bahwa saya harus menggunakan cara yang tepat, sehingga pelayanan yang nantinya dilayani oleh seseorang maupun kami sebagai masyarakat terlayani dengan baik. Jadi mestinya diatur. Memang saya sendiri warga Kota Wamena, jadi saya juga ikut sempat beberapa kali saya sendiri juga datang ke Dukcapil, dan saya mengamati perlu harus ada langkah-langkah yang sifatnya pelayanan terpadu dan konsistensi waktu dalam timeline disiplin kerja itu. Sebagai aparatur sipil negara ada yang namanya pelayanan terpadu. Mungkin itu. Saya mungkin lihat masyarakat hanya spontan. Spontan itu yang menjadi viral ya. Viral itu menjadi catatan penting.
1: Tapi, baik, Pak Soni. Ini memang kita akui bahwa ini sebagai aksi spontan yang terjadi di lapangan. Tadi Anda sebut bahwa salah satu yang perlu dibenahi adalah pengawasan. Mungkin pengawasan seperti apa yang perlu diberikan oleh Dukcapil, atau mungkin pengawasan dari mana yang harus diterapkan di sana supaya layanan ini lancar dan tidak ada komplain seperti yang terjadi beberapa hari lalu?
2: Jadi yang saya maksud pengawasan adalah pengawasan publik. Pengawasan publik ini lahir dari dalam juga boleh, dari luar juga boleh. Jadi masalahnya apa? Itu mesti kita sebagai masyarakat publik, kita harus betul-betul kita ketahui, dan kalau boleh orangnya dipegang. Yang sifatnya macam tadi kita sampaikan bahwa ada yang dikhususkan. Saya tidak menduga atau merasa apa mau menjustifikasi seseorang, tapi kita perlu juga melihat masalah itu dengan semua sisi. Jadi tidak bisa satu masalah kita menjustifikasi semua persoalan itu jadi sama, itu tidak bisa. Kalau boleh sebagai masyarakat publik, kita perlu partisipasi publik yang sifatnya pengawasan publik, dan kita memberikan saran ke pihak pemerintah, dalam hal ini Dukcapil, untuk bagaimana melakukan hal-hal, langkah-langkah yang sifatnya untuk dievaluasi kembali. Jadi pengawasan itu tidak hanya dari kami masyarakat, tapi juga dari dalam. Dari dalam itu sangat penting, karena memang ini soal integritas seseorang. Yang menonjol kemarin di video itu kan sempat viralnya itu kan semacam ada yang dikhususkan gitu. Mungkin publik menilai bahwa ini ada nepotisme atau ini ada istilahnya kerjasama antara orang dalam. Yeah. Tapi dari satu sisi saya melihat kita tidak bisa mencurigai, karena kita kalau mencurigai semua hal tidak bisa. Kalau kita oknum, oknumnya itu yang harus bertanggung jawab dalam hal apa perlu laporkan ke pihak berwajib atau ke pimpinan yang bersangkutan. Itu menyangkut pelayanan publik.
1: Baik, baik Pak Soni. Berarti butuh pengawasan dari dalam maupun juga dari luar.
2: Dari luar, ya.
1: Aksi yang kemarin terjadi adalah bagian dari kontrol masyarakat untuk perbaikan layanan ke depan, gitu ya.
2: Iya.
1: Saya ke Pak PLT Kepala Dinas Dukcapil Jayawijaya. Bagaimana Bapak merespon ataupun apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan aksi yang kemarin terjadi?
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI Pos 1 Jayawijaya, Wamena yang bisa hari ini mengundang kami untuk menyampaikan hal-hal terkait pelayanan kami di Dukcapil. Terjadi kegiatan apa, hal yang kemarin terjadi di kantor kami. Kami sebagai pimpinan merasa bahwa itu adalah hal yang perlu kami evaluasi, kami perbaiki. Dan hal untuk terkait dengan antrian ataupun demonstrasi ataupun protes di Dukcapil itu bukan hal yang baru. Ini sudah beberapa kali. Tahun lalu tuh hampir mungkin 6 kali saya lihat juga di berita. Kebetulan saya juga PLT baru 2 bulan sejak Januari. Ini menjadi satu bahan refleksi dan evaluasi buat saya pribadi, dan ini saya sangat apresiasi kepada masyarakat. Ini tandanya bahwa masyarakat kita sudah sadar dan peduli akan pentingnya pelayanan publik. Sehingga bagi saya pimpinan, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat. Hanya saja saya mau kita menyampaikan sesuatu kepada kami Dukcapil itu harus secara baik dan tidak harus demo dan lain-lain. Nah, kami pada prinsipnya terbuka. Dan ini menjadi satu gebrakan bagus untuk saya sendiri supaya saya bisa lebih baik lagi untuk dalam memberikan pelayanan. Mungkin itu, terima kasih.
1: Kemarin dalam aksi spontan itu ada sempat ada aksi pemalangan begitu. Itu berlangsung berapa lama dan mungkin apakah itu juga menghambat layanan selanjutnya?
3: Benar sekali. Kemarin itu sebenarnya bukan pemalangan. Pada saat mereka teman-teman memberikan reaksi itu sekitar 10 menit, otomatis setelah itu kami tidak layani lagi sekitar jam 10-11. Dan kami layani di hari besoknya. Dari nomor antrian yang 40, kami sisanya yang hari mereka lakukan aksi atau protes itu kami alihkan nomor antriannya ke hari berikutnya, sehingga hari berikutnya itu kami layani sekitar 70 nomor. Memang waktu mereka datang itu mereka marah terkait dengan adanya waktu pelayanan yang dikurangi, terkait juga dengan adanya mereka sampaikan bahwa ada nepotisme. Nah, ini yang saya mau sampaikan ke masyarakat Jayawijaya dan juga seluruh ini apa yang mereka rasakan mau sampaikan bisa sampaikan langsung ke saya sebagai pimpinan, bisa chat pribadi ataupun bisa menyurat kepada saya sehingga saya pun bisa mengevaluasi seluruh bawahan saya. Mungkin demikian.
1: Baik. Saya kembali ke Pak Soni lagi. Tadi Pak Kepala sampaikan bahwa dugaan nepotisme. Apakah Anda juga mungkin mendengar hal itu dan apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan dugaan seperti ini, karena ini salah satu yang biasanya menghambat layanan publik, bukan hanya di Dukcapil tapi juga layanan publik yang lain juga begitu.
2: Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya ini soal integritas pribadi ya, seorang menyangkut dengan nepotisme itu kan kita bicara oknum. Dan saya secara pribadi tidak bisa menjustifikasi seorang dalam hal ini. Baik maupun yang menerima maupun yang memberi, kita tidak bisa menjustifikasi seseorang tanpa dasar pembuktian dalam itu. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa pengawasan publik baik dari dalam maupun di luar itu sangat penting. Saya pikir teman-teman yang lakukan langkah-langkah yang sifatnya spontanitas untuk bagaimana ada reaksi dari dalam untuk kita sama-sama saling menjaga itu sangat penting. Paling terpenting lagi mungkin pihak teman-teman dari dalam, bagaimana mereka memperkuat tata kelola SDM pemerintahan mereka dari sisi komitmen kerja, bagaimana untuk menunjukkan sikap profesionalisme untuk wibawa seorang pelayan dan memberikan ruang-ruang pelayanan yang terpadu sehingga masyarakat tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, tidak merasa kecurigaan-kecurigaan yang sifatnya maladministrasi. Saya secara pribadi memang paham sekali kita kondisi Dukcapil kami seperti apa yang harus kita perkuat dan apa yang tadi Pak Kepala Dinas sudah sampaikan bahwa beliau baru 2 bulan, jadi saya pikir ini wajar dan ini mungkin jadi PR besar sekali buat beliau dan kami sebagai intelektual dari Jayawijaya dan juga sebagai masyarakat yang punya wilayah Papua Pegunungan ini jadi tantangan berat ini Pak Kepala, karena dominasi representasi masyarakat dari seluruh tanah air itu ada di Papua Pegunungan, itu ada di Wamena, sehingga pelayanannya butuh maksimal ini Pak. Jadi kita sehingga kita perlu memperkuat. Jadi saya pikir ini langkah-langkah yang saya pikir wajar dan kita perlu melakukan pembenahan dan penguatan-penguatan yang sifatnya kolektif ini sangat penting karena ke depan yang menjadi tanggung jawab adalah Jayawijaya, sehingga ya. Pak Kepala tadi sampaikan bahwa memang kritik saran ini bagian daripada koreksi yang ke depan bisa dievaluasi. Itu saya sangat terima kasih dan itu menjadi catatan penting buat kita semua bahwa masyarakat harus juga menyadari bahwa kondisi Papua Pegunungan ini kita perlu jaga bersama, tidak hanya soal administrasi dalam ini, tapi bagaimana yang sudah punya juga harus mengontrol dalam misalnya saya punya KTP hilang, tapi urus juga jangan sampai kita urus dalam 1 bulan 3-4 kali, ini kasihan juga mereka yang melayani. Jadi hal-hal yang sifatnya saling membutuhkan itu mestinya kita sama-sama jaga. Tentu memang ke depan kita sama-sama, tapi yang paling penting adalah bagaimana sinkronisasi, bagaimana kemitraan dan juga fungsi pengawasan pelayanan, pengawasan publik dari luar maupun dalam, mari kita sama-sama jaga, itu sangat penting.
4: Baik, Pak Soni, memperkuat tata kelola layanan sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan itu bagian yang terpenting ya. Pak Penias, sebenarnya menurut Pak Kepala, apa penyebab utama kemarin, terutama peristiwa yang terakhir kemarin?
3: Ya, terima kasih. Memang peristiwa yang kemarin terjadi itu kami melihat itu karena waktu durasi pelayanan yang kurang, kemudian memang sumber daya manusia yang terbatas untuk aparatur yang ada di Dukcapil. Sampai sejauh ini kami memiliki kurang lebih 18 ASN dan juga 12 honorer yang bertugas sebagai operator. Dan operator ini kebanyakan teman-teman yang memang pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dan sesuai surat edaran Pak Sekda Kabupaten Jayawijaya tertanggal 18 Februari 2006 tentang penetapan hari kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN pada bulan Ramadan, itu kami kerja itu durasinya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sehingga nomor antrian pun berkurang. Nah, ini yang menyebabkan kemarin mungkin sedikit masyarakat kami sempat marah dan ribut. Dan itu hal yang lumrah atau biasa. Dan yang sudah tadi kami sampaikan bahwa pada saat hari pertama mereka lakukan aksi, kami sudah layani di hari kedua. Dan juga mau kami sampaikan di sini bahwa kami kerja ini juga berdasarkan visi dan misi Bupati Jayawijaya, di mana visi misi merupakan adalah mewujudkan Jayawijaya yang aman, transparan dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Kami membuka diri, kami transparan dan kalau memang ada hal-hal yang menurut masyarakat salah, kami siap sekali menerima saran dan masukan. Mungkin begitu.
4: Baik. Kemarin informasi yang kami dengar bahwa salah satu alasan protes itu dugaan adanya nepotisme atau ada orang dalam yang bermain di belakang layar begitu. Bagaimana Pak Kepala bisa menjawab?
3: Iya, Ini dugaan dari masyarakat. Saya setelah mendengar hal itu, saya sampaikan ke masyarakat. Saya bilang kira-kira oknumnya itu siapa, sampaikan ke kami supaya kami bisa mengevaluasi pegawai tersebut apabila ada. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai pimpinan. Karena tugas kami sebagai ASN adalah melayani masyarakat dan mengabdi untuk negara, sehingga apapun yang menjadi masalah masyarakat itu adalah menjadi tanggung jawab kami. Oleh karenanya memang kalau memang ada masyarakat yang melihat adanya dugaan nepotisme, kami berharap supaya bisa menyampaikan kepada kami oknumnya siapa begitu, supaya kami bisa mengevaluasi. Mungkin demikian.
4: Baik. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu membenahi pelayanan admin duk di Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, bersama dua narasumber kami di Studio Pro 1, yaitu Pak Yohanes Penyaslani selaku PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, dan juga Pak Sony Lokobal selaku Ketua Analis Papua Strategis atau APS Papua Pegunungan. Dan kami memberi kesempatan Anda yang mau bergabung bersama kami di line telepon kami ataupun WA di 0811 482840, dan juga di YouTube channel RRI dan juga Facebook Anda bisa berinteraksi di sana, tentunya dengan tujuan kita bersama, yaitu untuk perbaikan layanan publik khususnya di Dukcapil Kabupaten Jayawijaya. Saya kembali ke Pak Sony Lokobal. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia. Mungkin Pak Sony yang juga mewakili masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, mungkin semacam saran atau harapan yang bisa disampaikan kepada pemerintah yang lebih di atas agar masalah ini juga bisa agar atasi begitu.
2: Baik, terima kasih. Saya pikir menurut kami untuk dari SDM ini memang hampir rata-rata kita bicara, kalau SDM kita bicara anggaran. Semua memang butuh pembiayaan, dan SDM dari ASN sendiri mungkin butuh pembiayaan. Terus kalau dari luar, saya pikir tergantung dengan bagaimana pemerintah itu melihat suatu kegiatan yang sifatnya menunjang dan juga sifatnya urgens, dan itu Pemda punya wilayah, dan apa yang mereka butuhkan dari sumber daya dari dinas terkait itu mesti dari Pemda itu yang harus lakukan perencanaan-perencanaan yang sifatnya lebih strategis teknis di dalam pemerintahan. Yang hari ini saya mau sarankan kepada seluruh masyarakat Papua Pegunungan, sebagai masyarakat saya ingin sampaikan kepada kami semua bahwa tantangan di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya di Pemda Jayawijaya ini cukup serius, sehingga tidak hanya di Dukcapil ya, mohon maaf, tapi di seluruh dinas perlu ada pelayanan yang sifatnya prima dan juga sifatnya lebih transparansi, sehingga kecurigaan terhadap masyarakat itu bisa diatasi secara persuasif. Dan saya lihat memang hal-hal yang tidak perlu dipublikasikan atau di medsos, misalnya macam kemarin aksi-aksi begini, kan mesti harus ada dialog-dialog yang sifatnya bagaimana kita menimbulkan satu rasa kepedulian untuk bersolusi, sehingga masalah itu teratasi dengan baik. Kita tidak harus semua-semua itu kita publis, tapi bagaimana kita mengidentifikasi dan juga melihat masalah itu dengan bersolusi, ya, ini yang sangat penting. Sehingga SDM kita yang hari ini yang nanti akan jadi tuan rumah dari Provinsi Papua Pegunungan ini tahu apa yang harus kita persiapkan ke depan. Itu sangat penting. Soal administrasi dalam hal hak-hak, misalnya KTP, akte, dan lain-lain. Saya pikir hampir semua penduduk yang ada JMJ juga mungkin izin juga Pak Kepala Dinas, kita perlu lakukan langkah-langkah yang sifatnya jemput bola, yang sifatnya untuk lebih ofensif terhadap mutu pelayanan masyarakat. Saya pikir itu yang menjadi
4: tuntutan. Baik, Pak Periaslani, informasi yang tadi Bapak sampaikan bahwa kendala di SDM hanya belasan orang untuk bisa melayani ribuan warga di Kabupaten Jayawijaya ini. Mungkin apa yang solusi apa atau skenario apa yang bisa dilakukan agar masalah ini juga bisa teratasi dalam pelayanan Dukcapil.
3: Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan ini, karena banyaknya masyarakat Jaya-Jaya kurang lebih 2.277 sekian jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Jaya-Jaya, hampir mencapai 300.000. Dan kami Jaya-Jaya juga sebagai barometer ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kami punya masyarakat yang banyak dan juga beraneka suku yang ada di sini, sehingga kami ini sebagai barometer dan harus memberikan pelayanan yang sebenarnya harus lebih prima daripada kabupaten lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang kami lakukan, salah satunya kami akan lakukan upaya jemput bola. Kami rencanakan waktu itu bulan Februari, namun karena ada teman-teman di kantor yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, sehingga kami undurkan. Setelah puasa kami akan turun di beberapa distrik. Itu salah satu langkah yang kami buat. Kemudian langkah yang berikut, untuk beberapa distrik yang ada di sekitaran kota, macam di Besaput, distrik Wamena Kota, distrik Hubikiak, ini akan mendapatkan bantuan alat perekaman, sehingga pelimpahan kewenangan untuk masyarakat yang ada di sekitaran kota akan kami limpahkan ke beberapa distrik. Nah, ini juga kita harus siapkan sumber daya manusianya. Bukan kita hanya memberikan alat, tetapi manusia yang akan mengoperasikan alat-alat itu siapa. Sehingga ini memang membutuhkan waktu. Sehingga kami berharap masyarakat Jaya-Jaya tetap mendukung kami, supaya kami sama-sama bisa pelan-pelan merubah masalah yang ada. Kita sama-sama merubah masalah yang ada supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang memang disampaikan oleh pimpinan kami, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati, supaya segera melakukan perekaman jemput bola. Kemudian itu ke 40 distrik. Kemudian untuk distrik sekitar Wamena Kota, ibu kota kabupaten, kami akan memberikan bantuan alat perekaman supaya bisa pelayanan perekaman bisa dilakukan di beberapa titik. Dalam hal ini 4 titik yang kami sudah siapkan untuk tahun ini. Nah, mungkin begitu.
4: Baik. Perekaman jemput bola, ini perekaman untuk dokumen apa? Apakah hanya KTP atau dokumen apa saja yang bisa masyarakat terlayani untuk jemput bola ini?
3: Untuk jemput bola ini, pada prinsipnya sebenarnya kami kejar untuk perekaman KTP. Karena jujur saja, kami Jaya-Jaya ini kan ada banyak masyarakat yang tinggal di sekitaran kami banyak. Misalnya masyarakat dari teman-teman kami dari Nduga yang saat ini mengungsi di Jaya-Jaya, dari Yalimo, dari Yaukimo, dari beberapa kabupaten lain, yang saat ini ada tinggal dengan kami, ini mereka mempunyai KTP yang sebenarnya dua.
4: Okay.
3: Mereka punya di kabupaten induknya, ada juga di sini. Sementara mereka beraktivitas dan menggunakan semua pelayanan itu ada di Jaya-Jaya, rumah sakit, bandara, lain-lain, fasilitas umum lainnya. Sehingga mau tidak mau mereka ini harus memiliki KTP Jaya-Jaya.
4: Okay.
3: Ini yang kami kejar, supaya pada saat kami jemput bola, minimal mereka harus punya KTP Jaya-Jaya. Itu wajib. Supaya mereka juga terdata masyarakat Jaya-Jaya pada saat pelayanan di rumah sakit, BPJS, dan lain-lain, mereka pun bisa mendapatkan bantuan. Itu tujuan dari kami lakukan jemput bola, sesuai dengan arahan pimpinan kami.
4: Baik. Baik. KTP dobel, itu masih ditemukan begitu ya?
3: Untuk KTP dobel kami masih temukan. Sejauh ini kami sudah temukan sekitar 5.000.
4: Okay.
3: 5.000 datanya ada di kami. Dan ini kami kemarin hari Rabu minggu lalu kami sudah komunikasi dan teman-teman di Dirjen Dukcapil di Jakarta, mereka sampaikan agar yang bersangkutan harus memilih mau tinggal di mana, di Jaya-Jaya atau di tempat tinggal sebelumnya atau ke tempat tinggal yang baru. Sehingga ini memang kami butuh kerja keras supaya bisa memverifikasi mana penduduk Jaya-Jaya, mana penduduk dari tetangga sebelah, mana penduduk dari kabupaten lain. Ini penting buat kami verifikasi penduduk.
4: Mungkin begitu. Apakah sistem tidak bisa mendeteksi kalau warga itu sudah punya KTP, lalu kemudian dia bisa urus lagi di kabupaten Jaya-Jaya? KTP kan sudah elektronik, harusnya ada sistem yang mungkin bisa mendeteksi itu, bahwa ini orang KTP-nya sudah ada, dia mau urus lagi begitu.
3: Benar sekali. Untuk pindah penduduk masyarakat dari kabupaten satu ke kabupaten yang satu, yang lain, itu kami dari Dukcapil atau dari dinas, kami tidak punya hak untuk membatasi seseorang.
4: Okay.
3: Itu dia bisa pindah berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang bersangkutan. Sehingga dalam aturan surat edaran Menteri Dalam Negeri itu sudah dijelaskan bahwa bila mana dia lebih dari 3 bulan atau 1 bulan menduduki apa tinggal di tempat itu, dia wajib memiliki KTP setempat. Sehingga untuk yang bersangkutan mau pindah datang atau pindah pergi, ini tidak bisa kita batasi. Hanya saja belum ada kesadaran dari kami masyarakat Jayawijaya. Contohnya untuk tahun ini, bulan Januari sampai Februari ini, kami sudah mencetak, untuk Januari kami sudah cetak itu sekitar 1.139 KTP.
4: KTP
3: 1.139.
4: Satu bulan Januari ini.
3: Januari. Februari kami cetak 1.151 KTP. Okay. Sudah sekitar 2 bulan saja kami sudah cetak sekitar 2.000 lebih KTP. Nah, ini kan masyarakat ini belum punya kesadaran tentang pentingnya apa itu dokumen kependudukan. Yeah. Sehingga ini juga menjadi bumerang atau buat kami Dukcapil, bahwa pentingnya masyarakat juga harus punya KTP. Dan satu hal lagi untuk menjaga KTP, masyarakat yang selalu setiap hari datang ke kantor ini bukan mengurus KTP baru. Mereka kebanyakan itu KTP hilang. KTP hilang, KTP rusak, kartu keluarga hilang, kartu keluarga rusak, tambah keluarga seperti begitu. Jadi masyarakat perlu sadar bahwa pentingnya dokumen kependudukan itu sangat penting untuk dijaga.
4: Baik. Begitu. Saya ke Pak Sony lagi. Sadar akan dokumen kependudukan. Ini masyarakat belum punya kesadaran untuk punya dokumen ataupun mengurus dokumen itu. Kebanyakan yang terjadi adalah saat akan dibutuhkan baru datang ke Dukcapil, dan sehingga kadang terjadi antrian panjang. Apa yang mungkin Pak Sony bisa sampaikan terkait hal ini agar masyarakat juga punya kesadaran akan pentingnya KTP ini, KTP atau dokumen kependudukan lainnya?
2: Baik, saya tadi sudah sampaikan bahwa yang paling penting adalah bagaimana partisipasi publik dalam hal mengawasi tidak harus dari dalam, dari luar juga kami penting. Segala sesuatu yang kami miliki, saya miliki, kita pasti harus menjaga. Tidak bisa kita berharap orang lain yang menjaga, itu agak sulit. Sehingga yang namanya EKTP dan KK, akte itu urusannya privasi, urusannya hak sebagai seorang warga negara. Sehingga apa yang mungkin menjadi kendala daripada seseorang untuk mengurus segala sesuatu itu, kalau misalnya dia tidak lengkap, pasti yang disalahkan orang tersebut, bukan orang lain, kan? Nah, itu otomatis. Jadi saya lebih mengajak bagaimana teman-teman di Dukcapil, mungkin langkah yang paling penting adalah bagaimana penguatan sosialisasi, bagaimana pentingnya EKTP itu penting. Jadi edukasi mungkin teman-teman, sekarang kan sudah ada sosial media, dan juga teman-teman RRI, bagaimana kita melakukan sosialisasi berkala, bertahap, pentingnya EKTP atau pentingnya administrasi negara dalam kepemilikan KTP, akte, dan lain-lain. Jadi sifatnya itu sama-sama kita perlu lakukan partisipasi dalam fungsi pengawasan. Jadi pengawasan secara internal maupun secara eksternal, itu yang paling penting. Kita sekarang memang dalam kebutuhan itu memang satu sisi yang agak kita bisa layani, ya mungkin kita bisa layani, tapi kalau yang sulit kita tidak bisa layani, ya mungkin ya teman-teman di Dukcapil pasti akan bilang kita tidak bisa layani. Nah, ini jadi persoalan lagi. Jadi ada sifat-sifat yang mesti kita menghindari dan juga mempersiapkan segala sesuatu supaya jangan terjadi masalah yang begitu cukup serius begitu.
4: Ya, Pak Kepala Dinas, Pak Sony tadi sampaikan, usulkan bahwa perlu ada edukasi, sosialisasi yang terus intens dilakukan agar masyarakat sadar akan KTP dan juga tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi kemarin. Apakah itu ada program semacam itu di Dukcapil?
3: Ya, untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya admin atau KTP dan lain-lain, sudah kami anggarkan tahun ini akan ada sosialisasi ke masyarakat, lebih khusus ke kepala-kepala distrik dan kepala-kepala kampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah di kabupaten. Sehingga kami akan lakukan sosialisasi tentang bagaimana kita mendata penduduk, kemudian bagaimana menjaga alat-alat macam KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Dan juga bagaimana orang dari kabupaten lain datang tinggal mungkin 3 bulan kah atau 4 bulan kembali lagi, ini seperti apa, ini kita perlu data baik, bukan hanya di distrik-distrik, lebih utama tuh di kami di dalam kota, lebih khusus apa distrik Wamena Kota dan apa distrik Besapu, distrik Hubikiak, ini kan banyak teman-teman juga dari luar yang masuk Nusantara. Ini penting sekali untuk kita lakukan pendataan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati kemarin. Yeah. Pentingnya untuk membatasi atau apa, bukan membatasi ya, tapi kita mendata penduduk yang baik jalur udara maupun jalur darat. Ini bagaimana caranya untuk kita mendata baik supaya masyarakat ini bisa kita kontrol dengan baik juga. Untuk sosialisasi kami sudah siap, mungkin dalam waktu dekat kami akan sosialisasi juga.
4: Iya. Ya, pendengar, pukul 8:44 kami masih membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu membenahi pelayanan adminduk di Dukcapil Kabupaten Jayawijaya. Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0811-482840 dan juga channel YouTube dan Facebook RRI Wamena. Ada pertanyaan dari publik bahwa Dukcapil kenapa tidak update data? Kita masih temukan orang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu tapi masih tetap terdata di Dukcapil Jayawijaya. Itu artinya data masih aktif begitu mungkin maksudnya. Oh, ya. Bagaimana soal ini?
3: Baik, terima kasih. Kami mungkin belum bisa mengatakan bahwa orang itu meninggal dan tidak di data kami selama belum ada akta kematian atau dari pihak keluarga yang menyampaikan ke kami bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sehingga penting juga bagi masyarakat Jayawijaya apabila ada keluarga yang meninggal atau keluarga yang lahir dapat mengurus akta kelahiran bagi yang lahir dan akta kematian bagi yang mati, agar di database atau data kependudukan Jayawijaya secara otomatis sistem akan menghapus data tersebut. Mungkin itu yang saya bisa jawab terkait pertanyaan tadi.
4: Baik,
3: terima kasih.
4: Terima kasih. Pak Sony, tadi seperti yang tadi Pak Kepala sampaikan, ini terkait dengan statement atau pernyataan Pak Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya bahwa perlu ada pendataan setiap warga yang keluar masuk di Kabupaten Jayawijaya. Bapak Sony sebagai salah satu warga di Kabupaten Jayawijaya, bagaimana untuk hal ini?
2: Ya, ini kan sebenarnya saya pikir untuk Kabupaten Jayawijaya ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kami akan punya masalah cukup serius. Yeah. Sehingga Pemda Jayawijaya dalam hal ini Dukcapil perlu lakukan pemetaan wilayah penduduk yang sifatnya teman-teman dari Nusantara atau kami yang sendiri OAP dari beberapa 8 kabupaten yang berpenghuni di Jayawijaya, kita perlu lakukan pemetaan dari sisi anggaran dan juga sisi SDM yang akan masuk ke sini. Jadi kita tahu persis bagaimana kebutuhan kita dan juga bagaimana persediaan yang nanti benar-benar yang mereka akan masuk, apakah mereka hanya penduduk sementara atau sifatnya untuk tenaga kerja. Ini kan banyak klasifikasi yang harus kita persiapkan dari tantangan ke depan. Sehingga saya berharap sekali mungkin pemerintah sudah harus lakukan pemetaan, mulai dari pemetaan penduduk sendiri, orang asli Papua dan juga teman-teman dari luar dan beberapa kabupaten, sehingga beban biaya di kabupaten itu bisa seimbang. Kasihan kan kita bergantung ke misalnya teman-teman dari Duga, mereka ke sini tapi kan bupatinya kan tidak store ke sini kan, paling ya biaya-biaya yang sifatnya ini membengkak. Kasihan kan kita punya Pemda sendiri harus korvei, dia harus biaya keluar, dan ini sifatnya juga teman-teman yang hari ini kita mesti pikir, artinya dari Pemda maupun kami sebagai salah satu pengamat yang saya sempat juga observasi ke beberapa, memang lajunya aktivitas masyarakat dari luar ini sangat sangat luar biasa sekali, tapi kalau kita tidak lakukan pemetaan mulai dari sekarang itu akan sulit. Yeah. Karena kita tidak bisa membatasi ini, nanti right. Tidak bisa membatasi arus dari luar ini. Kalau ini artinya kami
4: di ibu kota provinsi,
2: ya. Iya sudah di rumah provinsi, jelas ibu kota dari provinsi pasti dia mau dan tidak mau harus terima itu. Jadi perlu harus lakukan pemetaan berikan klasifikasi supaya kita tahu mana OHP sekian, ini sekian, dan perlu harus ada evaluasi yang sifatnya mempercepat data dari kami khusus dan juga ini, supaya kita bisa tahu, oh yo, ini kebutuhan kita, ini ketersediaan kita, ini. Jadi semuanya track up baik untuk ke depan. Jadi saya sempat sampaikan, tidak hanya pemetaan penduduk, tapi pemetaan ekonomi, pemetaan ini perlu kita harus lakukan, sehingga Pak Bupati juga tidak salah mengambil kebijakan. Ya. Nah, jadi apa yang publik menilai, ah kenapa begini, ah, itu kan saya pikir itu wajar, karena kita tidak punya pemetaan. Sementara saya sebagai ketua APS juga sedang mendorong bagaimana di badan riset itu, kita di Jayawijaya khusus sebagai provinsi induk, kita sedang mendorong bagaimana teman-teman di Baperindak untuk lakukan riset kajian dan penelitian yang sifatnya mendorong teman-teman Pemda, supaya Pak Kepala Dinas tadi sampaikan penduduk ini bagaimana, itu sudah bisa dilakukan penelitian riset dan apa segala macam, sehingga publik juga tahu dan menyadari bahwa kami punya masalah seperti begini. Jadi sikapnya, proses pengawasannya dari dalam, dari luar itu penting. Saya pikir demikian.
4: Baik, baik. Tapi Pak Kepala, apakah ya, itu bisa memungkinkankah? Karena pernyataan Pak Wakil Bupati yang kita dengar itu untuk membatasi orang. Tapi apakah ini secara regulasi bisa dilakukan atau bagaimana? Apalagi tadi kondisinya di Dukcapil bahwa kekurangan tenaga yang ada di sana. Apakah bagaimana mekanismenya supaya penertiban itu bisa dilakukan begitu?
3: Sejauh ini kami memang sudah wanti-wanti karena provinsi hadir sudah 3 tahun. Dari 2023, 2024, 2025 dan saat ini masuk tahun 2026. Kami Dukcapil dan masuk ke apa penyampaian dari Pak Wakil, kami akan sinkronkan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati ini memang penting sekali. Itu untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Namun di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Ketua APS tadi, bahwa kami juga tidak bisa membendung imigran yang masuk. Nah, ini semua kembali kepada kami pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hal ini kami berharap supaya sesuai dengan arahan Pak Bupati, Kepala Dinas Dukcapil bersama dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung yang punya warga masyarakat RT RW wajib untuk tahu siapa warganya, siapa yang baru datang, siapa yang pergi. Ini kan sebenarnya mereka yang juga punya masyarakat yang harus lebih tahu. Nah, jadi penting sekali kita terus komunikasi, kerjasama, dan duduk bersama untuk melihat masyarakat yang dari luar siapa-siapa, yang masuk siapa-siapa. Tidak bisa kita serta-merta langsung macam misalnya menjaga di bandara atau ya, di batas Kurulu atau di Wadangku, tidak bisa. Kita punya perpanjangan tangan RT RW ini harus berfungsi ya, juga supaya pengawasan masyarakat ini mereka juga bisa membantu kami supaya bisa kita bisa awasi dengan baik. Mungkin begitu.
4: Baik. Ini ada penanya lagi yang bertanya, apakah Dukcapil Jayawijaya bisa melakukan pendataan antara OAP dan non-OAP yang ada di Jayawijaya? Ini yang bersama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Sony Lokobal. Ada perlu ada pemetaan berapa banyak OAP dan juga non-OAP ataupun juga migrasi lokal yang terjadi di sini.
3: Iya. Untuk sampai sejauh ini saya masih pegang data yang tahun kemarin 2025. Karena saya juga baru masuk 2026, kami juga sudah siapkan tim untuk kita akan mendata sesuai dengan edaran dari Pak Gubernur juga. Terkait dana otsus ini dikhususkan untuk orang asli Papua, sehingga kami sementara ada membentuk tim untuk mengejar berapa jumlah OAP yang ada di Kabupaten Jayawijaya, berapa jumlah non-OAP yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Kami sementara ada bentuk tim dan akan turun ke lapangan. Kami berharap di bulan April itu data sudah ada, sehingga ini bisa membantu pemerintah supaya bisa penganggarannya bisa terfokus ke orang asli Papua maupun non-OAP. Mungkin seperti itu.
4: Baik. Informasi yang kami dengar kemarin juga salah satu kendala selain kekurangan tenaga, tapi juga fasilitas yang ada di dalam termasuk gedung yang ada di sana. Mungkin hal ini supaya masalah tersebut bisa diatasi, apa yang bisa disampaikan terutama kepada atasan Bapak untuk soal ini?
3: Ya, terkait dengan fasilitas sarana prasarana kami sudah sampaikan ke pimpinan dan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa direalisasikan supaya kami memiliki kantor yang memiliki standar. Ya. Contohnya seperti di Kabupaten Jayapura, Wali Kota Jayapura, ataupun di Timika. Karena kami ini adalah pelayanan publik. Setiap hari kami berhadapan dengan masyarakat langsung. Sehingga memang kami butuh kantor yang layak. Supaya apa pelayanan pun bisa berjalan dengan baik. Kasihan kalau hujan, panas, masyarakat duduk di luar ini kan juga jadi beban moral buat kami sebagai pimpinan. Sehingga hal ini kami sudah sampaikan ke atasan kami, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil. Mudah-mudahan ke depan bisa ada evaluasi dan bisa ditindaklanjuti untuk dibuat apa sarana prasarana dalam hal ini kantor yang lebih layak.
4: Baik. Terima kasih. Pak Sony lagi kembali. Sebelum ini pertanyaan terakhir sebelum closing. Apa harapan kedepannya untuk Dukcapil Kabupaten Jayawijaya terkait dengan layanan kependudukan?
2: Baik, terima kasih. Harapan saya ke depan adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan penguatan terhadap pelayanan dan juga fungsi pengawasan yang sifatnya dari dalam maupun dari luar. Artinya bahwa tidak segala sesuatu kita harus berikan kepada pemerintah, tapi kita sendiri sebagai masyarakat mesti harus menyadari bahwa dengan banyak tuntutan masyarakat dari luar maupun dari dalam, pasti banyak keperluan kepentingan untuk kita lakukan penertiban sendiri. Sehingga saya mengajak lebih banyak ke bagaimana masyarakat itu berpikir untuk aktif dalam mempergunakan haknya dengan baik dan mempergunakan dan juga menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga kita sama-sama berjalan, ya, artinya saling memperkuat. Itu sangat penting, tidak menyalahi, tapi bagaimana kita bersolusi untuk mengedepankan solusi ini sangat penting, karena kami sebagai mama dari 8 kabupaten, jadi tantangan kita cukup berat, tidak hanya bersejarah KTP, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima segala tuntutan atau tantangan yang akan datang. Mungkin itu yang menjadi harapan saya itu.
4: Baik, baik. Saya kembali lagi ke Pak PLT Kepala Dinas terkait dengan sebelum closing, terkait dengan update tambahan 4.000 blanko KTP informasi yang kami peroleh itu akan diprioritaskan untuk siapa saja kira-kira?
3: Terima kasih. Memang kemarin setelah kami kunjungan ke Dirjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta hari Rabu lalu, kami mendapatkan bantuan hibah dari negara berupa 4.000 keping blanko KTP. Nah, ini kami siapkan di kantor karena pasokan blanko KTP yang sebelumnya itu sudah menipis. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam satu bulan saja 1.000 sudah habis. 1.000 KTP Januari, tahun bulan Februari lagi 1.000 lagi, ini kan sudah 2.000 habis. 4.000 ini tidak seberapa, pasti nanti akan cepat habis. Yeah. Jadi memang harapan kami kembali lagi kepada kesadaran masyarakat Jayawijaya, kita harus menjaga dokumen KTP dengan baik, supaya jangan hilang, tercecer dan lain-lain. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jemput bola tadi, kami juga akan turun ke sekolah-sekolah. Okay. Mungkin yang sekolah-sekolah yang apa anak-anak pelajarnya SMA kelas 3, ini kami akan segera buatkan KTP yang usianya sudah memenuhi syarat untuk harus memiliki KTP. Jadi bukan hanya kami turun ke distrik, tapi ke sekolah-sekolah pun kami akan turun.
4: Baik.
3: Nah, dalam waktu dekat. Itu terkait juga dengan untuk pendataan jumlah penduduk, terkait juga untuk penambahan jumlah penduduk Jayawijaya. Karena sesuai dengan arahan pimpinan kami, salah satu indikator untuk mendapatkan dana hibah dari pusat itu adalah salah satunya adalah jumlah penduduk. Sehingga bagaimana caranya kita harus betul-betul mendata penduduk agar dari yang nilai apa jumlah penduduk yang 2.700 sekian bagaimana bisa mencapai 300.000.
4: Yeah.
3: Sehingga nilai 300.000 ini otomatis bisa mempengaruhi juga APBD daerah Kabupaten Jayawijaya. Yang saat ini kami terima sekitar 1 triliun 400 miliar, mungkin ke depan kami bisa mendapatkan 1 miliar ya 1 triliun 800 atau mencapai 2 triliun. Ini harapan dari pimpinan kami dan kami kerja keras supaya bisa mewujudkan hal ini. Terima kasih.
4: Baik. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, terakhir closing masing-masing mungkin satu-satu menit. atau beberapa detik begitu. Silakan Pak Sony duluan terkait dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan layanan kependudukan di Dukcapil Jayawijaya.
2: Baik, saya pertama saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya bahwa pentingnya hak menggunakan hak dalam berKTP itu sangat penting. Tapi yang paling penting adalah kewajiban kita sebagai warga negara, kita juga harus menjalankan. Itu sangat penting. Segala sesuatu kita harus berpikir dan juga kita bertindak. Sehingga apa yang kita simpulkan nanti, apa yang kita butuhkan dan juga kita dapat dilayani, mesti kita juga mempersiapkan diri dari sisi administrasi kita. Tidak bisa kita berharap ke orang lain. Sehingga dengan adanya pelayanan-pelayanan ke depan, saya berharap juga kepada pimpinan Dukcapil dalam hal soal integritas ASN, baik dari pimpinan maupun ke bawah, kita perlu saling menjaga bagaimana sifat-sifat pencurigaan masyarakat ini kadang bisanya jadinya blunder, sehingga media dengan tantangan yang begitu cukup besar ini bisa terjadi segala sesuatu yang kita tidak sama-sama inginkan. Nah, ini sangat penting, sehingga penekanan-penekanan yang sifatnya kolektif sebagai seorang pemimpin dalam ini mungkin harus ada, dan juga ada yang sifatnya kerja yang sifat dengan waktu yang tepat, sehingga hari ini kita kerja ini, hari ini kerja ini, sehingga masyarakat tahu dan mereka juga teredukasi. Kadang kita tidak tahu sistem, akhirnya ya datang begitu begini, masalah sedikit langsung diviralkan. Nah, ini agak sulit juga. Jadi kita tidak bisa kontrol karena semua orang punya handphone. Jadi saya berharap kita sama-sama saling mengawasi bagaimana melihat masalah dan juga menyelesaikan masalah. Baik. Sebagai masyarakat yang abdi negara dan juga masyarakat sosial di
4: Tanjung Jaya. Baik Pak Sony. Terakhir Pak Kepala Dinas Pak Yohanes Penyaslani, closing. Mengakhiri dialog kita di pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih yang kami hormati seluruh masyarakat Jayawijaya. Untuk kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi sekali kepada masyarakat di mana selalu memberikan masukan saran kepada kami untuk perbaikan ke depan. Kami berharap terus kami sama-sama mewujudkan untuk mempunyai KTP seperti apa. Ini penting sekali kita sama-sama menjaga dan berharap masukan saran dari masyarakat, kami sangat terbuka sekali, sangat terbuka, dan menyampaikan dengan baik agar kami pun bisa mencari solusi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun berharap pimpinan kami dapat terus membantu kami dalam hal teknis di kami supaya pelayanan bisa terus berjalan. Kemudian untuk seluruh warga masyarakat Jayawijaya, tolong untuk menjaga dokumen KTP dengan baik agar setiap hari tidak datang dengan keluhan yang sama, dengan
4: ganti
3: KTP, hilang KTP. Mungkin ke depan kami akan mencari regulasi supaya hal ini bisa dikasih efek seperti sanksi dan lain-lain supaya tidak terulang terus. Baik. Karena mau dibilang hal kita membeli blanko ini sangat mahal sekali, sehingga begini juga kita harus sama-sama lihat. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Yohanes Penyaslani selaku PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, dan juga Pak Sony Lokobal, Ketua APS Papua Pegunungan, sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami di pagi hari ini, dialog interaktif.
5: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI online di Play Store. Download RRI online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI online, lebih update, beragam dan terpercaya.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, sampai jumpa di Halo RRI untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dan pendengar, jangan lewatkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Wamena.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Senin 21 September 2026, lintas wamena siang melalui frekuensi modulasi 97,1 MHz, juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Kembali menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian agenda siaran bersama saya Adam, akan menghadirkan musik pengantar aktivitas, juga selingan informasi-informasi. Ya, pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, baik sebagai pelajar, ASN, wira swasta, maupun petani, juga abang-abang pengemudi ya, jasa transportasi, ojek, sopir taksi, semoga Anda tetap dalam kondisi yang prima, sehat walafiat, juga bahagia dengan apapun yang Anda lakukan di hari ini. Ya, nikmatilah setiap aktivitas yang kita jalani, lakukan dengan santai, penuh semangat, dan jangan lupa untuk selalu syukuri setiap prosesnya. Saya Adam akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya, pendengar di lintas Wamena Siang Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, siang ini kami masih menemani ruang dengar juga perjalanan Anda dengan rangkaian musik ataupun menemani dalam aktivitas perjalanan Anda. Juga ada selingan informasi-informasi. Dan sebagaimana informasi yang dihimpun oleh reporter RRI Wamena bahwa Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena resmi dilantik. Selain itu, Pemprov Papua Pegunungan menyalurkan bantuan logistik untuk mendukung perayaan HUT ke-30 Panti Asuhan Isinmo Wamena.

Ya, pendengar, tetap bersama kami karena kami akan menemani suasana siang Anda dengan rangkaian informasi juga musik pengantar aktivitas.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo. Nah,

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang mama pakai ini, boleh dititip sama mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Ya.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online,

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga. Malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.

0: Tahan, 1321.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI,

Mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih di FM 97,1 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Tidak terasa saat ini sudah pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita di siang ini kami juga akan menemani Anda dengan tembang-tembang hiburan, khususnya lagu etnik dari tanah Papua.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini Wamena cuaca cerah dan saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Ilham yang akan melaporkan informasi terkait dengan kunjungan anggota DPR RI Yan Mandenas, kunjungannya dalam rangka memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah kekeringan. Ya, saat ini kami mengalami gangguan untuk sambungan bersama rekan Ilham. Sesaat lagi kami akan sampaikan informasi terkini. Ya, kami sudah kembali terhubung bersama rekan Ilham. Rekan Ilham,
1: Halo
0: selamat
1: Mas.
0: siang.
1: Halo.
0: Ya, rekan Ilham, kami sudah tersambung.
1: Adem.
0: Ya.
1: Aisyah.
0: Apa yang akan disampaikan rekan Ilham?

0: Ya, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama rekan Ilham. Ya, selamat siang, rekan Ilham. Silakan laporan Anda.
1: Baik. Baik, terima kasih rekan Adem. Saudara pendengar, di manapun Anda berada, saya Ilham Kadir Andi Cori melaporkan dari kantor Bulog Cabang Wamena, di mana di hari ini telah datang maksud kami anggota komisi DP, anggota maksud kami anggota komisi 13 DPR RI Bapak Yan Mandenas melakukan kunjungan kerja ke Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, di mana sekitar 15 menit yang lalu Bapak Yan Mandenas tiba di kantor Bulog Cabang Wamena, di mana agenda atau kunjungan ke Kota Wamena ini berkaitan dengan penyerahan bantuan beras kepada korban kekeringan di wilayah Papua Pegunungan. Kedatangan anggota Komisi 13 Yan Mandenas ke Wamena juga didampingi Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahapol dan juga Bapak Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Murid, dan disambut langsung juga oleh Kepala Bulog Cabang Wamena. Dan saat ini Bapak Yan Mandenas bersama dengan pejabat pemerintah daerah setempat baik provinsi dan kabupaten melakukan agenda pertemuan di ruang aula kantor Bulog Cabang Wamena. Dan beberapa informasi-informasi lainnya akan terus kami update berkaitan dengan kunjungan anggota Komisi 13 DPR RI ke Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, di mana kami mempertegas kembali bahwa kunjungan ini berkaitan dengan penyerahan bantuan kepada korban kekeringan di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan secara umum, di mana korban kekeringan ini kita ketahui bahwa ini berdampak pada musim kemarau yang berkepanjangan, yang tentunya banyak masyarakat yang terdampak imbas dari musim kemarau saat ini. Rekan Adem.
0: Ya, baik, rekan Ilham, kami masih nantikan laporan Anda selanjutnya. Selamat bertugas.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti laporan rekan Ilham langsung dari lapangan saat ini di Bulog Wamena berkaitan dengan kegiatan kunjungan anggota DPR RI Yan Mandenas di Wamena, Papua Pegunungan untuk memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana kekeringan. Ya, kami harap semua kegiatan dapat berjalan lancar. Dan pendengar, siang ini kembali kami hadirkan selingan tembang-tembang hiburan dan informasi.

3, 4.

Rock the world, DJ Lil. You're shoving it high.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita sebagai wujud cinta terhadap negeri yang selalu membuat pesona setiap suku bangsa. Kami telah temani Anda dengan lagu etnik dari Tanah Papua. Kini pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita simak informasi-informasi dari dunia olahraga.
1: Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scores. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Yasaki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Bobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya,

0: Saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata, seperti tendangan bebas dan bobi. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There'll be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: Hard to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Gian Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Alfumaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Horozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa maju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah. Dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kemungkinan kita terkait dari cukup jauh dan masalah padat. Kita tahu setiap tim juga di sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capai, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol dari awal dari gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak terduga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara dia bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Aki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas Kapten Tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti kan kita evaluasi. 2 tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbunyi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal terjadi lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara mendapatkan dukungan dari sekitar 7 ribuan supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Transmedia Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.

Ya, pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, angin sepoi-sepoi mulai berhembus di Kota Wamena dan sekitarnya. Dan pendengar, tentu kita masih ada dalam musim kemarau ya. Tentu sudah membawa dampak langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan kita dan keseimbangan alam. Tetap waspada dan jagalah lingkungan di sekitar Anda agar tetap seimbang. Pendengar, di siang ini kami akan menemani Anda dengan sejumlah tembang-tembang irama dangdut dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Pada dan tempat waktu, paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan, Kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ya, pendengar, kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang dengan tembang-tembang irama dangdut untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hadir setiap hari pukul 14 siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaan Anda, dan untuk di part ketiga nanti Anda akan ditemani oleh rekan Selma dengan agenda-agenda siaran hingga tuntas nanti. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja, untuk membuat hidup lebih bermakna.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan salurkan bantuan logistik untuk mendukung perayaan HUT ke-31 Panti Asuhan Izinmo Wamena. Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena resmi dilantik. Bersama saya, Selma Taneskona, inilah Warta Berita Sore, edisi hari ini Senin 21 September 2026, selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan logistik untuk mendukung perayaan HUT ke-30 Panti Asuhan Izinmo Wamena yang dikelola Yayasan Husel Loma di Kampung Hulkima, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Kadir Andi Jori.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan logistik untuk mendukung perayaan HUT ke-30 Panti Asuhan Izinmo Wamena yang dikelola Yayasan Husel Loma di Kampung Hulkima, Distrik Mulyama. Bantuan diserahkan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melalui Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen. Bantuan ini berupa 1 ton beras, gula, teh, 3 karton biskuit, dan susu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti. Selain bantuan pemerintah, Yanius Telenggen secara pribadi juga turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Dalam kesempatan itu, Yanius Telenggen mengapresiasi pengurus Panti Asuhan Izinmo yang selama 30 tahun telah menjalankan pelayanan dan merawat anak-anak yatim piatu dengan penuh dedikasi. Ia mengharapkan kerjasama antara pemerintah daerah dan Yayasan Husel Loma dapat terus diperkuat untuk mendukung masa depan anak-anak binaan. Sementara itu, pimpinan Panti Asuhan Izinmo Wamena, Linus Yakobus Wuka, mengatakan panti tersebut dirintis sejak dirinya masih duduk di bangku SMP dan awalnya hanya menggunakan bangunan honai serta dapur sederhana. Selama 3 dekade, panti terus berkembang hingga mampu mendukung pendidikan anak-anak asuh sampai dengan perguruan tinggi, termasuk sejumlah anak yang kini menempuh pendidikan S2 di dalam maupun luar negeri. Ia menjelaskan bahwa Panti Asuhan Izinmo juga menerima dan merawat bayi yatim piatu dari berbagai daerah di Papua, namun masih menghadapi sejumlah kebutuhan termasuk pembangunan pagar dan pengadaan kembali truk panti yang terbakar saat konflik di Woma. Peringatan HUT ke-30 diawali ibadah bersama dan dilanjutkan dengan laporan panitia, pemotongan kue, penyerahan bantuan, penampilan pujian anak-anak panti, serta ramatama bakar batu bersama warga dan sejumlah tokoh masyarakat. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Cori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Berbagai konflik yang terjadi di Papua Pegunungan mendapat perhatian mantan Bupati Jayawijaya 2 periode, John Wempi Wetipo. Ia mendorong Gubernur Papua Pegunungan lebih aktif memimpin koordinasi bersama para bupati dan Forkopimda untuk mencari solusi serta menjaga keamanan masyarakat. Laporan selengkapnya akan disampaikan Afrianti Marbun.
2: Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, John Wempi Wetipo, meminta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengambil peran lebih aktif dalam menangani berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kabupaten. Mantan Bupati Jayawijaya 2 periode kepada RRI saat ditemui siang kemarin menilai konflik yang terjadi berulang, mulai dari perang suku, persoalan antar warga hingga kekerasan bersenjata, membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah daerah agar persoalan tidak terus berulang dan menimbulkan korban. John Wempi Wetipo mengatakan, Gubernur Papua Pegunungan perlu memimpin koordinasi dengan para bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk memetakan persoalan serta mencari solusi bersama. Menurutnya, penanggung

0: penanganan keamanan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah aparat, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat.
1: Di undang-undang kan sudah jelas bahwa penanggung jawab keamanan di daerah itu bukan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian dan TNI bukan. Tapi adalah kepala daerah, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, kan begitu. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2022 terkait dengan DOB ini, semestinya gubernur pimpin barisan lah. Kalau ada konflik di Jayawijaya atau ada konflik di mana, mungkin saya berharap Pak Gubernur bisa panggil para bupati untuk bisa pimpin bagaimana untuk kendalikan situasi. Karena apapun alasannya, gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Harapan kami, termasuk dengan hasil diskusi kita dengan teman-teman di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan, bahwa bagaimana gubernur itu memfasilitasi untuk melakukan proses pertemuan untuk mencarikan jalan keluar supaya jangan sampai masyarakat ini banyak yang korban. Karena kita datangkan aparat banyak, belum tentu bisa menjamin masyarakat itu aman, gitu lah. Yang bertanggung jawab itu paling tidak kepala daerah. Jadi harapan kita semua itu paling tidak pemerintah provinsi bergandengan tangan dengan pemerintah kabupaten yang ada di bawah Provinsi Papua Pegunungan ini, ya bisa mampu untuk mengurai masalah ini.
0: Ia juga meminta para pemimpin daerah lebih aktif menyampaikan narasi yang menyejukkan dan memberikan imbauan kepada masyarakat, termasuk melalui media seperti RRI, sehingga warga mendapatkan informasi dan arahan yang jelas di tengah situasi konflik. Ia juga menegaskan pemerintah perlu hadir mendengarkan masyarakat, merangkul pihak-pihak yang bertikai, serta membedakan penanganan konflik lokal dan juga konflik berskala regional.
1: Rentetan kejadian yang terjadi ini kan dalam waktu orang belum lupa terus langsung terjadi lagi. Kemarin kejadian perang suku yang terjadi di Wamena, lalu berlanjut lagi dengan kejadian di Mulyama, terus kemudian yang baru juga terjadi di Jalan Wamena Habema. Saya sangat menyayangkan tidak ada sebuah narasi yang menyejukkan hati dari seorang pemimpin kepada warga masyarakat yang dipimpin. Kan semestinya kan ada. Mari saya ajak untuk warga masyarakat saya yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mari kita sikapi ini dengan cara yang dingin. Saya juga memerintahkan kepada kepala distrik, kepala-kepala kampung untuk jaga kampung. Ini segala macam ini kan paling tidak wadah media-media yang ada kan bisa dimanfaatkan. Kalau katakanlah kampung-kampung ini tidak bisa pakai berita-berita di online kah atau apa, RRI kan bisa. Dari dulu kan kita bikin himbauan di RRI kan masyarakat bisa jalan kok. Nah sekarang kenapa tidak bisa? Atau kalau tidak, mari kita ajak Forkopimda untuk kita bicarakan bersama kira-kira penanganan seperti apa, solusi seperti apa. Supaya kita juga bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada bangsa, terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi mandat kita jadi pemimpin itu melalui rakyat.
0: John Wempi Wetipo berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten dapat bergandengan tangan menyelesaikan konflik secara menyeluruh, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban dan pembangunan dapat berjalan dengan aman dan damai. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Ilham Kadiran di Jorje dengan laporannya.
1: Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitur Rahman Wamena dengan menghadirkan Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Sekda Jayawijaya Dr. Andes Tinggal Usono, Ketua Yapis Jayawijaya, para Ketua Takmir Masjid, Ketua Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus BKMT serta umat Islam dari sejumlah perkampungan Muslim di Jayawijaya. Ketua DMI Papua Pegunungan Yoyo Iwik Suryoto kepada RRI mengatakan peringatan Maulid Nabi ini merupakan agenda yang setiap tahun dilaksanakan oleh DMI di berbagai tingkatan. Menurutnya, pelaksanaan Maulid Nabi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, PHBI, dan umat Muslim. Namun sejumlah kegiatan di perkampungan Muslim belum dapat dilaksanakan di tahun ini karena mempertimbangkan situasi keamanan di beberapa wilayah. Yoyo mengungkapkan doa bersama dalam peringatan Maulid Nabi di kawasan Kota Wamena ini menjadi momentum untuk memanjatkan harapan agar kondisi daerah semakin kondusif.
2: Jadi untuk rata-rata kita mendukung dan bekerjasama berkolaborasi dengan PHBI juga kepada umat Muslim dan juga kepada pemerintah daerah hampir setiap tahun kita menyelenggarakan. Jadi untuk peringatan Maulid Nabi ini wilayah kota dan ditambah lagi pada peringatan dari Dewan Masjid Indonesia ini dari pusat dan dari daerah sesuai hasil rapat kemarin. Mengingat kota Wamena dan sekitarnya situasi dan kondisi belum aman, maka apa salahnya kita selaku umat, juga selaku saya selaku pimpinan Dewan Masjid Indonesia menyelenggarakan atau doa bersama atau bermazmur bersama seluruh umat agar kota Wamena itu menjadi aman, damai, sejahtera sesuai dengan kita. Kita punya simbol yaitu Wamena Kota Dani.
1: Sementara itu, Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah mengatakan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini mengangkat tema tentang doa bersama agar Wamena menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui kegiatan tersebut, ia mengingatkan umat untuk meneladani ajaran Rasulullah SAW dengan saling mengasihi dan menyayangi. Menurutnya, doa dan munajat bersama menjadi bagian dari ikhtiar umat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Wamena dan Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan damai sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan dengan baik.
2: Karena sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Irhamu irhamukumullah. Kalau kita berada di tempat ini, mari sama-sama kita jaga yang namanya kedamaian, jaga persatuan, dan janganlah kita berpecah belah karena kita disatukan dengan NKRI, Negara Republik Indonesia. Kita sekarang berdoa bersama, bermunajat bersama, bagaimana kota Wamena ini, Papua Pegunungan, semuanya dalam keadaan aman, damai, dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mementingkan kelompok tertentu, mari sama-sama kita jaga perdamaian, kedamaian, kenyamanan, supaya aktivitas kita bisa berjalan dengan baik, dan terutama di kalangan kita umat Muslim dan yang lainnya, bisa bersama-sama saling merangkul, mengasihi, menyayangi antara satu dengan yang lainnya.
1: Ustadz Nurul Yakin juga mengajak masyarakat tidak mementingkan kelompok tertentu dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditekankan pentingnya saling merangkul, mengasihi, dan menyayangi antar umat Muslim maupun dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ilham Kadiran di Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena resmi dilantik dengan harapan akan membentuk kepengurusan di setiap kombas dan wilayah. Epifania Rean dengan laporannya.
3: Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena Lucia Hubi berharap kepengurusan WKRI dapat terbentuk di setiap kombas atau komunitas basis dan wilayah di Wamena. Hal tersebut disampaikan Lucia Hubi setelah dilantik sebagai Ketua WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 kemarin. Menurut Lucia, pembentukan kepengurusan di setiap kombas dan wilayah penting sebagai bagian dari penguatan organisasi Ia menyebut apabila ke depan terbentuk kepengurusan atau struktur WKRI tingkat provinsi, di Provinsi Papua Pegunungan, keberadaan organisasi di tingkat basis akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan WKRI. Untuk masa bakti 2026-2029, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena telah menyiapkan 5 program kerja yang mencakup bidang organisasi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kesejahteraan. Lucia mengatakan sejumlah program tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah. Karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah hingga program kerja WKRI dapat dilaksanakan secara optimal. Di bidang kesehatan, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi mengenai kanker dan berbagai persoalan kesehatan perempuan di wilayah Honelama. Sementara di bidang kesejahteraan, WKRI turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 2 anggota aktif WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena. Lucia menyebut, kedua anggota tersebut merupakan sosok perempuan tangguh yang selama ini aktif berjuang dan berkontribusi dalam organisasi. Memasuki masa kepemimpinan selama 3 tahun ke depan, Lucia berharap seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Ia juga berharap adanya kerjasama dengan Kesbangpol dalam pembinaan organisasi gereja yang resmi dan terdaftar.
4: Di dalam KBG itu harus bentuk ranting supaya kita ke depan ini, kami punya gereja ini, kebatuan gereja besok-besok jadi keuskupan, tetap nanti jadi KPD, itu harapan saya. Nah, lalu ke depannya kita program itu ada 5 program, program organisasi, bidang organisasi, kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi ini harus kita program itu mitra kerja dengan pemerintah, tapi selama ini memang kami kekurangan dana, akhirnya kita program ini kadang jalan, kadang tidak jalan. Jadi bidang kesehatan kita sudah sosialisasi, pertama kita sudah keluar di wilayah Honelama. Itu sudah menangkut kanker, kesehatan itu dibawa oleh Ibu Ferry Dewa. Terus yang bidang kesejahteraan itu kami keluarga berduka, karena kemarin baru saja kita juga dapat duka, teman saya betul aktif, buat yang korban. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak terbang di organisasi di luar gereja. Jadi mungkin itu saja yang ke depan, harap mungkin kita bisa sama-sama bergandengan tangan ibu-ibu yang di Kombas, di wilayah, mari kita sama-sama jalankan organisasi ini bawa ke yang cerah untuk kepentingan gereja.
3: Sementara itu, Paroki Kristus Jaya Wamena RD Petrus Hamsi sampaikan ucapan selamat kepada ketua dan ketua serta seluruh pengurus WKRI yang telah dilantik. Ia berharap seluruh pengurus dan anggota dapat bekerja sama untuk memajukan WRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena. RD terus meminta dukungan pengurus dan anggota WKRI dalam pembangunan Gereja Paroki Kristus Jaya Wamena yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan gereja tersebut direncanakan selesai dan diresmikan pada tahun 2027 bertepatan dengan perayaan Pesta Pelindung Paroki Kristus Jaya Wamena, yakni Pesta Kristus di Semesta Alam. Ia berharap anggota WKRI dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada kaum lelaki serta seluruh umat yang terlibat dalam proses pembangunan gereja tersebut. RD Petrus juga menyampaikan apresiasi karena WKRI selama ini selalu hadir dan mendukung berbagai kegiatan gereja.
5: Hari ini Tuhan perkenankan untuk para pengurus WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena untuk saat ini dihadirkan dari Bapak WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena. Kita semua tahu bahwa WKRI itu ya anak kandung dari gereja. Nah, usahakan Bapak-Bapak supaya berpartisipasi, dan saya tadi diskusi dengan Pak Lukas, kalau memang kita resmi IPD, kita beratur pada pesta Kristus Raja Semesta Alam. Kita juga jadi orang berburu untuk saya. Kita juga nanti
3: Pelantikan pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 diawali dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena RD Petrus Hamsi. Setelah misa, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan

0: surat keputusan atau SK penetapan Badan Pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 dan pengukuhan serta percikan air. Hadir Asisten 3 Setda Provinsi Papua Pegunungan Lukas Kosai, para Ketua Kombas dan Wilayah, serta anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Pegunungan. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena untuk menjalankan program kerja selama 3 tahun ke depan, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung kehidupan gereja dan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Taneskona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

El, sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu. Aduh, tapi
3: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya, Bu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Mendengar di manapun Anda berada, pukul 16.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua ya. Begitu kencangnya angin di kota Wamena ya. Dan katanya ini kiriman dari Kurima. Wah, kalau ini kiriman dari Kurima berarti sekencang apa sih angin di Kurima? Untuk Anda mungkin yang pernah jalan-jalan ke Kurima, mungkin bisa menceritakan ya sekencang apa sih angin di Kurima ya. Tapi gak apa-apa pendengar ya, karena pastinya apalagi yang istilah Labewa ya, lahir besar Wamena, pasti udah terbiasa dengan udara dan cuaca di Papua, lebih terkhususnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dan mungkin ini sudah hal yang biasa ya, tapi kalau orang dari kota panas tiba-tiba datang ke Wamena ya pasti akan merasakan sensasi sensasi yang berbeda ya, mungkin akan merasa kedinginan. Tapi kalau udah lama tinggal di Wamena ya pasti akan bisa menyesuaikan dengan udara juga ya. Yang penting apa? Yang penting jaket Anda harus setebal apa ya? Pokoknya jaket yang harus setebal mungkin Anda gunakan ya. Apalagi kalau udah sore-sore, udah memasuki jam-jam 3 sore ya, angin betul-betul udah kencang sekali di situ ya. Oke, dan juga pendengar, beberapa informasi yang akan kami hadirkan ya, yang diliput oleh rekan kami dari lapangan. Informasi yang pertama, di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan logistik untuk mendukung perayaan HUT ke-30 Panti Asuhan Izinmo Wamena yang dikelola Yayasan Huseloma di Kampung Hulkima, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya. Berbagai konflik yang terjadi di Papua Pegunungan mendapat perhatian mantan Bupati Jayawijaya 2 periode John Wempi Wetipo. Ia mendorong Gubernur Papua Pegunungan lebih aktif memimpin koordinasi bersama para bupati dan Forkopimda untuk mencari solusi serta menjaga keamanan. Dan informasi selanjutnya, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Pegunungan ini menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena.
1: Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendingan di mana pun Anda berada, pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kami mengingatkan untuk Anda, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Islam, untuk azan maghrib untuk hari ini di pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Sambil menantikan azan maghrib untuk hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda ya, terkhususnya untuk saudaraku umat Islam.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

lagu-lagu islami sore hari ini pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami malam hari ini, kebersamaan kita juga masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Jangan kemana-mana, tetap mendengarkan siaran kami dari Pro 1 dari Wamenah ya. Dan satu lagu dari miliknya Dewa 19, selamat ulang tahun. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini lebih terkhususnya yang sedang berulang tahun untuk hari ini.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekor Wilsaku. Rangkuman berita

0: membutuhkan sinergi TNI dan Polri, karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mental dan masa depan generasi muda. Kapolres mengatakan, Polres Jayawijaya siap menerima dan memusnahkan setiap temuan narkotika yang kembali diamankan aparat.
1: Ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah sudah yang kedua dari rekan-rekan Satgas Yonif 725 membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasanya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental, psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jayawijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Yonif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian, dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang ya penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
0: Sementara itu, dan Yonif 725 Worowagi sekaligus dan Satgas RI PNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safril, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan, meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
2: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa. Kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini, ya terima kasih kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang selalu support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami, yang dimana medannya memang pegunungan-pegunungan kami lalui, dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
0: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jayawijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat kota Jayapura. Berikut Naldi Kesaulia melaporkan dari Jayapura.
4: DPR Kota Jayapura menyetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
5: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat penetapan dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi dewan, dan fraksi-fraksi dewan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan perda perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal, mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
4: Sementara Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
6: sensasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan.

0: Itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026 bulan Desember, tanggal 15 harus selesai.
1: Ada peningkatan PAD dalam?
0: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
2: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 1,52 triliun rupiah atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama 83,12 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
3: Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun Lantas ke-71. Berikut laporannya dari Serui bersama Agus Tanawani.
4: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Siwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPK Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarit Vele SIK didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Pin AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
5: Pada hari ini tanggal 21 September, kami dalam rangka HUT Lalu Lintas dan ke-71 kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Seruan Duri, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Epata Seruan Duri. Kemudian juga pemberian sembako pada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Seruan Duri dan juga pemberian yang kepada anak-anak TK. Semoga ini akan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kampung Seruan Duri untuk tertib berlalu lintas.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah di YPK Fata Seruan Duri, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
6: Sama keluarga SD Seruan Duri mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPK Fata Seruan Duri.
4: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Seruan Duri. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Seruan Duri 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Seruan Duri, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Fonataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
3: DPRK Bovendigul respon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Berikut laporan Thomas Yamlean dari Bovendigul.
7: Penyampaian aspirasi masyarakat dari 3 suku besar Auyu, Kombay, Kerwai yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Runner Leleng mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
8: Kabupaten Rencana Pemekaran, Kabupaten baru kita, Kombai Auyu, Kombai Korowai. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, pemahaman yang cukup baik, ya, satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah di Gul sebelah.
7: Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yokobus Waremba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan.
9: Saya mewakili tim pemekaran kabupaten yang berada di baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu, Auyu, Kombai, Korowai, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelong. Kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, 2021 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung. Dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah sampai seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
7: Lebih lanjut, Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat, agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. DPD IWAPI Papua Selatan perkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi perempuan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
10: Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD IWAPI Papua Selatan, Fani Tresia Hetaria, mengatakan Rakerda pertama bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi perempuan pengusaha dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, IWAPI Papua Selatan berkomitmen memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, teknologi, dan jaringan kemitraan. Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI yang telah dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan, bersamaan.
11: Menjadi bagian dari gerakan transformasi tersebut melalui pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan UMKM perempuan, pro promosi produk-produk global serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, perempuan Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Diwapi sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, perempuan Papua Selatan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
10: Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, IWAPI Papua Selatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan Papua Selatan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPP IWAPI, Insinyur Diah Anita Trihapsari MBA menegaskan, komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya melalui pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mengatakan IWAPI saat ini telah memiliki lebih dari 40.000 anggota perempuan pengusaha di Indonesia dengan sekitar 98% diantaranya bergerak di sektor UMKM. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus utama IWAPI dalam menjalankan berbagai program organisasi.
12: Kami beranggotakan seluruh Indonesia lebih dari 40.000 perempuan pengusaha. 98%-nya adalah UMKM, 2%-nya pengusaha-pengusaha yang besar. Karena kami fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan, jadi fokus itu aja itu Pak. Kita pakai kacamata muda, sekali-sekali ada sosial, sekali-sekali ada yang lainnya. Tapi memang kami fokus. Nah, 51 tahun ini kita sudah menjadi mitra pemerintah. Oleh sebab itu, kami Pak ditunjuk oleh pemerintah, diberi kepercayaan menjadi focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh negara ASEAN, ya, tapi khusus untuk perempuan pengusahanya. Sehingga kami memimpin perempuan-perempuan pengusaha di 10 negara tersebut.
10: Ketua Umum DPP IWAPI berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota IWAPI Papua Selatan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak pengurus IWAPI Papua Selatan untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi perempuan di wilayah Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: TK Pertiwi 4 Serui kolaborasi dengan Dukcapil layani dokumen kependudukan. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
4: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak atau KIA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
13: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi 4 Serui. Hari ini penyerahan kartu KIA, akte kelahiran, dan KK untuk Dukcapil Yapen, satu kata, of the best.
4: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui, Edino Camudumi, mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
14: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi 4 Serui, yang mana kerjasama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panyaken, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Nah, apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat kia bagi anak-anaknya, pertama yang bersekolah di PAUD dan TK Pertiwi 4 Serui.
4: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan Dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Kampung Urfu. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
15: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Hididori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diarahkan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
16: Kegiatan ini cukup strategis dan penting. Alasan pertama yang melatar belakangi bahwa yang pertama kenapa kita memilih dia. Dia adalah salah satu kabupaten yang untuk seluruh tanah Papua termasuk posisi strategis. Menjadi transit, kabupaten transit untuk menjangkau seluruh tanah Papua, baik di selatan Papua, tanah Papua, pegunungan, semua boleh dilalui. Lalu yang kedua, dia menjadi pilihan Republik Indonesia ini pemerintah untuk beberapa pangkalan-pangkalan strategis untuk ada di dia. Nah, artinya bahwa semua ini menjadi dampak terhadap situasi budaya dan adat istiadat yang ada di dia, di masyarakat diri. Kemudian akan banyak sekali terjadi perubahan yang akan ikut mengikis habis kebudayaan atau adat istiadat yang hidup bersama dengan masyarakat dunia. Maka kegiatan hari ini adalah temu bicara juga yang kita berharap akan mendapat masukan-masukan. Apakah ada 10 yang diatur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan terhadap tentang.
15: Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat, dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolfia, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya, sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
17: Masyarakat Kampung Urfu yaitu temu bicara terkait dengan 10 objek pemajuan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2017. Apakah di tengah-tengah masyarakat Kampung Urfu masih ada 10 objek pemajuan itu? Salah satu diantaranya adalah tentang bahasa. Sehingga di hari ini kami akan menyampaikan materi tentang bahasa ibu yang ada di tengah-tengah kampung Urupu, yaitu bahasa Biak sendiri. Kita akan melihat apakah perkembangan bahasa ibu ini masih ada atau terus digunakan di tengah-tengah, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai di tingkat komunitas yang lain.
15: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Urupu dan Kepala Distrik Yedidori Kabupaten Biak Numfor. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang. Tri Rian melaporkan.
3: Bintang Radio RRI Nabire 2026, Talenta Muda Siap Harumkan Papua Tengah. Berikut Nur Febriana melaporkan dari Nabire.
18: Bintang Radio RRI Nabire 2026 resa putaran kedua digelar di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 19 September 2026. Kompetisi sebelumnya telah dimulai melalui putaran pertama pada 7 September 2026. Dari kategori putri, Janet Angelina Morita Tontos meraih terbaik 1, disusul Della Agustin Sianturi sebagai terbaik 2, dan Vanessa Louis Celine Patiran sebagai terbaik 3. Sementara kategori putra, Jensen Jusi Kakiai menjadi terbaik 1, Ohar Ariwei terbaik 2, dan Muhammad Syarif Letsoin terbaik 3. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali berharap para juara agar tidak cepat puas, terus berlatih dan mampu membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional.
19: Harapan saya kepada mereka yang juara Bintang Radio tahun ini, bukan hanya bahwa Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati, dan kemudian dia juga terus berlatih dan jangan cepat puas. Dan tentunya harapan saya bahwa yang juara di RRI Nabire ini dari Papua Tengah ini bisa bertanding lagi, bisa lolos seleksi lagi di tingkat Korwil, sehingga bisa membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional di Bintang Radio tingkat nasional.
18: Sementara itu, juara terbaik satu putra Jensen Jusika Kiai dan terbaik satu putri Janet Angelina Moritan Tontos mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Keduanya juga menyampaikan pesan agar generasi muda yang memiliki bakat tidak berhenti berlatih dan berani menunjukkan kemampuan.
20: Kalau untuk kesan yang pertama sih senang sekali karena ini untuk yang pertama kali saya ikut Bintang Radio. Untuk teman-teman yang baru mau ikut, harus tetap semangat, tetap latihan, sehingga apapun yang kita latihkan itu pasti kita bisa tampilkan dengan baik. Semangat.
21: Untuk saya kesan sangat senang, sudah pasti ini kedua kalinya saya mengikuti Bintang Radio. Puji Tuhan, dua-duanya dikasih juara dan dikasih kepercayaan untuk Tuhan. Dan menang ataupun kalah, percaya kalian sudah kasih yang terbaik dan kalianlah bintang sesungguhnya.
18: Selain melalui Bintang Radio, RRI Nabire juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda si Papua dalam mengembangkan minat dan kemampuan di bidang seni dan musik. Melalui program 2, RRI Nabire membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan hobi, menunjukkan kemampuan, menambah wawasan, serta berkumpul bersama komunitas dalam berbagai program siaran. Dengan berakhirnya Bintang Radio RRI Nabire 2026, para juara diharapkan dapat terus mengasah kemampuan dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai langkah untuk berkembang serta membawa nama Papua Tengah ke panggung yang lebih luas. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai bersama seluruh kru kerja yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
22: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura. Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Demikian Gema Tanah Papua, pendengar yang telah kita ikuti dari RRI Serui. Dan tentunya pendengar masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita di Lintas Wamena Sore, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jangan kemana-mana pendengar, tetap semangat juga untuk hari ini. Dan kami masih hadir dengan lagu-lagu dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena.

97,1 dari Wamena, selamat malam untuk Anda ya. Dan kami hadir satu informasi untuk Anda di malam hari ini ya. Ini mengenai tentang P3K ya. Untuk Anda yang tentunya bahwa di mana nanti mulai 2027 P3K penuh waktu ini didorong beralih jadi ASN lewat tes kompetensi ya. Dan di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Dan rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Dan kebijakan itu menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Dan di mana informasi ini juga pendengar kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini di Lintas Wamena Sore ya. Dan jangan kemana-mana karena masih akan ada rekan saya Agustinus yang bakal temani Anda ya sampai pukul 20 waktu Indonesia, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya selama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada, senang sekali di malam yang tak berbintang ini. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Banyak pilihan lagu terbaik dan juga menemani langkah dan aktivitas Anda. Izinkan saya Bung Agus hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih menikmati Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mudah-mudahan di malam ini bisa terhibur dengan pilihan lagu terbaik ya. Dan saya Bung Agus masih akan terus hadir menyapa Anda. Saat ini sudah pukul 20 ya lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Niji dengan cinta yang tak pernah sama akan hadir menyapa Anda. Jangan

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Selasa tu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 21 ya. Kami tahan dulu beberapa pilihan lagu di Dapur Musik Pro 1 karena kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.

0: di kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
0: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
0: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah

0: polarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
1: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif, dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
0: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
2: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi gaji tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
0: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
5: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
5: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutla sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
6: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang
5: pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara

0: Klik Reward Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
1: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
2: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
3: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
4: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama diimbau dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 4 kilo. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
2: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
5: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
6: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyaman. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
5: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
7: Dari sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk di tempat ini. salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetil-detilnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
5: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
8: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
10: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
8: Oke, nanti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
10: Iya, betul.
8: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
10: Iya.
9: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
11: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
12: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
13: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak. melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60.000 liter per hari.
12: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
14: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
15: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
16: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
15: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
14: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
15: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak
2: dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena. Papua pendengar, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini karena masih bersama saya Bung Agus hingga nanti pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu pendengar hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu di kesempatan malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap stasiun di 97,1 MHz.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Jadi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader, sekarang udah jadi afiliator, umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 1. Kanal informasi

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan. Dan di sesi terakhir, tentunya lagu-lagu slow saya coba hadirkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Sandi, itu air ini kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Subagina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

4.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi hari Selasa 22 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan di pagi ini ada sejumlah informasi. Ya, informasi di antaranya berkaitan dengan waspada penipuan taspen juga aplikasi cek kesehatan gratis yang dikembangkan saat ini.

0: apa mama yo? Sapu perut sakit kali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kok minum saja dulu?
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Ya. Check.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Halo. Yo, bagaimana? Ah, yuk kah? Hehehe. Yo sudah. Nanti kita ketemu di tempat biasa sudah. Yo. Sip.
1: Woi, Bapak, angkat telepon bukan di kendaraan. Bikin rugi pengguna jalan lain saja. Su lampu hijau nih. Ayo jalan sudah, kendaraan su banyak nih.
2: Hindarilah menggunakan telepon saat berkendara. Konsentrasi, kunci keselamatan di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kami segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026, saya Risti Restarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini kami hadirkan sekilas berita utama.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5.

0: pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi rasanya begini, membakar. Pada musim kemarau jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu, Pak.
4: Oke.
3: Nah, mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana, Pak? Dari yang berapa
1: ke berapa? Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan, Pak, ya?
1: Harus, Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian, Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin, Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas

0: melaporkan selengkapnya.
1: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
2: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Airlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
3: Airlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Airlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Airlangga luar biasa banyaknya. Kurang lebih sekitar, kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Airlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
1: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
4: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
5: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaannya di dalamnya itu, supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.

0: listrik yang berbeda.
1: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita, jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget, negara yang kaya banget ya, penduduknya oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau gitu.
0: IKOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi, dan Singapura.

0: Kick off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
1: Ribuan santri padati alam-alam Lamongan saat kick off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif NU Lamongan, Al Nurdin mengatakan, jelasnya santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
2: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTS atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
1: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
3: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita...

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Argo, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskesuan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK, seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anak Kusuma melaporkan.
0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
5: Maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
5: Astari warga Kota Semarang mengaku khawatir jika data KTP miliknya

0: beredarnya informasi terkait KTP palsu yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
1: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor dan sebagainya, itu kan kayak data pribadi. Harusnya pemerintah itu sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
0: Sementara itu saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
4: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
5: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 4 kg/m3. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
3: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Waktu terus berlalu ya. Hari Selasa 22 September 2026. Ya, pendengar, berbagai aktivitas akan kita jalani hari ini. Ya. Apapun aktivitas kita hari ini, alangkah indah ketika kita awali dengan pikiran yang positif, senyum dan rasa syukur, sembari berharap semoga hari ini membawa kesehatan, kelancaran, serta keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa segala persiapan untuk menunjang perjalanan juga aktivitas Anda hari ini.

0: beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berbagai informasi telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Di antaranya persoalan tanah di Kampung Aikima, Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, dibahas melalui audiensi antara masyarakat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari solusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, informasi lainnya, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk hentikan tindakan tidak manusiawi, mencabut nyawa manusia tidak berdosa. Ya, informasi dari DPC WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena bahwa sudah menyusun program kerja untuk 3 tahun ke depan. Dan kemarin anggota Komisi 13 DPR RI Yan Mandenas menyerahkan bantuan sebanyak 141,9 ton beras dari Presiden RI kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lanijaya terus memperkuat penanganan dampak hujan es yang melanda 3 distrik di wilayah Kabupaten Lanijaya. Selain pelayanan kesehatan, masyarakat membutuhkan bantuan pangan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Pukul 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Rico Mendoza pada hari Minggu lalu. Menurut Rico, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Dikatakan berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan itu menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Ia berharap pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Komisi 10 DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan mencakup kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk mereka yang bertugas di daerah 3T. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa melalui tes. Sementara itu, peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi. Pendengar, berbagai informasi baik dari tanah air maupun mancanegara dapat Anda lihat di laman verifikasi kami rri.go.id.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kok minum saja dulu?
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pendengar, kasus beras fortifikasi bermasalah dinilai dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk. Ketidaksesuaian klaim label dengan kandungan produk dapat berdampak pada citra seluruh kategori beras fortifikasi. Sebagaimana informasi yang dimuat pada laman rri.go.id, Pemerhati Perlindungan Konsumen Anthony Lutfi Arifin menilai kasus beras fortifikasi bermasalah bukan sekedar persoalan administrasi pelabelan. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli. Anthony mengatakan masyarakat membeli beras fortifikasi dengan kepercayaan terhadap klaim tambahan kandungan gizi pada kemasan. Karena itu, ketidaksesuaian klaim dengan kandungan produk dapat berdampak terhadap kepercayaan konsumen. Menurut Anthony, perlindungan konsumen juga harus mencakup pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan. Konsumen berhak mendapat informasi yang benar, sementara produsen yang patuh perlu terlindungi dari dampak praktik pelaku usaha lain. Sebelumnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap 25 merek beras fortifikasi bermasalah milik 11 pelaku usaha. Temuan tersebut mencakup ketidaksesuaian administrasi, nilai gizi, dan mutu produk. Dari hasil pengawasan, terdapat dua merek yang memenuhi persyaratan, yakni Sumo Merah Premium dan Induk Ayam Short Grain Putih. Sementara itu, seluruh merek bermasalah telah menghentikan produksi hingga pekan pertama September. Dan sebanyak 12 merek telah menarik stok dari tempat peredaran. Dan merek lainnya masih dalam proses penarikan oleh pelaku usaha. Dan pendengar, Bapanas melakukan pengawasan pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Dan dari 11 provinsi yang dilakukan pengawasan itu, terkumpul 190 sampel beras fortifikasi yang mewakili 27 nama dagang.

0: Ya, pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami. Kita akan menjalani berbagai aktivitas di hari ini sesuai dengan tugas-tugas yang diemban kepada kita masing-masing.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini cuaca cerah dan lalu lintas cukup ramai lancar ya. Namun, bagaimana cuaca untuk menunjang aktivitas sepanjang hari ini? Saat ini kami sudah terhubung bersama Bahrul, Perakirawan BMKG Wamena, akan menyampaikan informasi cuaca. Bahrul, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai hari Selasa pukul 9 pagi hingga hari Rabu pukul 9 pagi. Untuk wilayah Wamena Kota, di siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan dari daya hingga barat kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Jayawijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu kisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan berarti dari barat ya, hingga tengah ya, ini kecepatan 0 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lanijaya diperkirakan pagi hari berawan, hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 27 derajat Celcius. Angin diperkirakan dari barat kecepatan 1 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Toli ke arah diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan dari barat hingga selatan yang kecepatan 0 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian diperkirakan pagi hari berawan, siang yang hingga dini hari ringan, saudara bintang 14 hingga 21 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Mamberamo Tengah diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari ringan, saudara berkisar antara 4 hingga 30 derajat Celcius. Angin diperkirakan dari barat hingga timur dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Nduga diperkirakan pagi hari berawan pals, yang hingga dini hari ringan, udara berkisar antara 12 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga timur laut berkisar 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah pegunungan Bintang diperkirakan di hari berawan pals, siang hingga dini hari hujan ringan, udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan dari selatan kecepatan 0 hingga 7 km per jam. Untuk patah kelembapan udara wilayah Provinsi Papua Pegunungan berkisar antara 51% hingga 100%. Demikian informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Himbau kepada masyarakat agar tetap waspada, lalu berhati-hati dalam melakukan

0: itu mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya hak.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

0: Yo, bagaimana? Ah, yuk kah? Yo sudah. Nanti kita ketemu di tempat biasa sudah. Yo. Sip.
1: Weh, Bapak, angkat telepon bukan di kendaraan. Bikin rugi pengguna jalan lain saja. Su lampu hijau nih. Ayo, jalan sudah. Kendaraan su banyak nih.
2: Hindarilah menggunakan telepon saat berkendara. Konsentrasi, kunci keselamatan di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. It's just crazy how it kept going back and forth.